Saya ingin membangun, tumbuh melalui pemuliaan atau proteksi terhadap lingkungan, dan itu ada jalannya. Bahkan sekarang kita sudah mempersiapkan perdagangan.